osu anangananga wogundangana abom getin kule aye aye gay mot osu aye aye gay mot osu anangananga wogundangana ajaga